0: Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.
1: Pengen update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara? You can say what you

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Ingat ya, Indohit 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasanya kayak sing langsung cespleng gitu.
3: Belum hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesuatu yang cari langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Della, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala.

Nah, dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah, akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah, ketika soman datang, ya, soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran soman? Kita tahu soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini soman konsentrat, soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah, soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh, gitu. Tapi kalau herbal soman, itu bagaimana soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin. Kemudian organ reseptornya, bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi soman, selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

0: jam 9 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Presiden Partai Keadilan Sejahtera PKS Al-Mulsami Yusuf menegaskan pentingnya keimanan sebagai fondasi utama di dalam kepemimpinan pemuda. Al-Mulsami pun juga menekankan PKS ingin melahirkan pemimpin bangsa bukan hanya memenangkan kursi. Hal ini disampaikan oleh Al-Mulsami sampai untuk menyampaikan dalam acara Akademi Pemimpin Muda Indonesia di kantor PKS pada hari Sabtu kemarin. Mulanya Al-Mulsami juga menyampaikan semangat kepemudaan dalam surah Al-Kahfi selalu dilibatkan dengan keimanan.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

Albert Einstein bilang, hanya ada dua cara untuk menjalani hidup Anda. Pertama adalah berpikir bahwa Anda keajaiban, dan yang lainnya adalah berpikir segala sesuatunya adalah keajaiban.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi pendengar setia. Iya, cuma lagi ya bersama saya Nani Nostalgi di sini di Atica Tembang Kenangan GFM. Iya, senang sekali pendengar setia, Nani masih diberikan kesempatan lagi untuk bisa menjumpai Anda semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Pastinya Nani selalu berharap ya untuk Anda semuanya selalu dalam keadaan fresh gitu. Iya, seperti biasa pendengar setia, selama 2 jam ya lagu-lagu kenangan ini tersaji dari GFM dari 93,8 yang dipancarkan dari Jalan Bina Jaya 72 Raja Mulia Kota Madiun. Iya, pastinya Anda sudah mengenal ya dari dulu, mulai dari GFM itu ada di Jalan Cokraminoto, kemudian ada di Jalan Pesanggrahan, sekarang finalnya endingnya ada di Jalan Bina Jaya 72. Nah, silakan Anda kalau mau berkunjung, kalau mau main ke studio, dipersilakan. Silakan saja datang, enggak apa-apa. Kalau pengen tahu kesiarannya Nani ya. Iya, pendengar setia, kalaupun Anda ingin request lagunya, monggo ditunggu. Anda bisa request melalui telepon di 0351 untuk kode area Kota Madiun ya. Kemudian klik di 465277. Kemudian jika Anda ingin request lagu melalui WhatsApp juga bisa di 08 999 938 938, atau Anda bisa request melalui G-Media ya, di TikToknya GFM. Silakan klik di situ. Terima kasih yang sudah merapat. Ada Mas R, selamat pagi. Ada di mana sampaian Mas R? Selamat pagi, selamat merapat dan selamat bergabung. Makasih. Kalau mau request lagunya monggo ditunggu ya. Kemudian juga buat Mami, siapa nih?

2006. J motor sebuah rawuhnya mami 2006. Makasih buat sel juga. Selamat pagi, selamat merapat di GFM ya. Nah, untuk Anda yang ingin sampaikan salam, ditunggu di sini. Selamat pagi juga buat Bangun Sport. Ini selalu keras ini ya. Selalu fresh ini. Soalnya mengecek senantiasa untuk fresh gitu ya. Oke, untuk siapa lagi? Makasih buat Bangun Sport. Semoga sehat selalu dan salam kompak dari GFM ya. Lagu yang udah kami siapkan ini albumnya dari Bimbo, pendengar setia ya. Bimbo itu ada Asam, ada siapa lagi itu? Ada Iin Balina dan lain sebagainya. Kita coba dengarkan aja, Bibir.

0: Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.
1: Halo pendengar setia Radio GFM. Udah tahu sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum?
2: What?
1: Yes, Norma Estetik Klinik Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mars, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah.

0: merah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miwik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya. Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Estetik Klinik Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
1: Ayo, kita berangkat.
0: Norma Estetik Klinik, Face Contouring Harmony Expert.
2: Eh, Bu, lama ya gak ketemu. Gimana kabarnya?
3: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
2: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
3: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, gak ragu lagi kualitasnya.
2: Iya, Bu. Biar anak kita juga besi yang seperti ibunya ya.
3: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
0: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPTKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran dan Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716.
1: Go.
0: Untak Surabaya, achieve your dreams with us. Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
4: Dan lalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

Ya, satu lagu dari Diana Nasution, pendengar setia. Kau memang kejam. Emangnya kenapa ya? Mungkin lagi tersakiti hatinya. Makanya seseorang kalaupun hilang kendali dalam amarah atau emosi, akhirnya umpatannya seperti itu. Ya, itulah karena ini mewakili isi hati seseorang ya, karena mungkin rasa kecewa tadi karena putus cinta atau apa begitu begitu ya. Baik pendengar setia yang masih merapat di sini 93,8 GFM, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu nostalgia ini dari tahun 60, 70 sampai 80 ya. Jadi untuk tahun 90-an masih belum kami udarakan ya. Yang kami penuhi untuk tahun 60, 70, 80 dulu. Makasih untuk Mia, selamat pagi, selamat merapat di GFM, selamat gabung. Dan juga buat Sodik, selamat pagi. Kemudian siapa lagi nih, buat Cilo, okay, thank you udah bergabung dan merapat di sini. Untuk Marika Kotsia, Marika Kotsia, selamat pagi, makasih. Buat Jejak Seniman J, thank you udah merapat. Juga buat Tuyo, okay, makasih udah merapat di GFM Madiun. Silakan untuk yang mau gabung langsung ya, bisa langsung pon di 465277 untuk kode area Madiun 0351, kemudian klik di 465277.

0: mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
1: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon, akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
0: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
2: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
1: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu

0: mengendalikan penyakit gulai pada tanaman jagung, dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
1: Baik sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
2: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.
3: Flash News. Dinas Setia Bareskrim Polri mengungkap mayoritas korban yang disasar ratusan WNA dari markas judi online di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat berasal dari luar negeri. Untuk korban sementara ini, dari hasil penelusuran analisis, yang menjadi korban rata-rata adalah warga negara luar. Mira juga mengungkap penyidik menangkap sebanyak 321 WNA dalam pengungkapan kasus judi online di jaringan internasional tersebut.

Ya, masih di 93,8 GFM Madiun. Selamat pagi untuk yang baru saja merapat ya, yang baru saja bergabung di sini di GFM Madiun dengan Tembang Kenangan. Selama 2 jam mendengar setia saya berakhir jam 11 nanti ya. Baru saja berlangsung 35 menit dari jam 9 pagi. Masih panjang waktunya. Silakan kalau mau request lagunya merapat di sini saja, bisa klik di 465277 untuk online ya, untuk ke telepon, dan untuk yang mau request melalui WhatsApp juga bisa di 08 999 938 938. Buat yang mau streaming juga bisa didengarkan ya di www.gfm.madiun.com. Baik, untuk yang masuk gabung di TikToknya GFM, makasih buat Mas Raihan Vega, tumben banget ini bergabung di sini. Matur suwun. Mana nih papa dan mamanya? Disuruh gabung dong, disuruh merapat di sini dong. Selamat pagi, semoga sehat selalu untuk Mas Han juga sekalian ibu ya, sehat selalu. Oke, buat Marika Kotsia, selamat pagi. Jejak Seniman J juga selamat merapat di sini, makasih udah gabung. Juga buat Tuyo, makasih sudah merapat dan bergabung di GFM. Angela, siapa nih, Angela Lorio 68, thank you udah merapat di sini Angela. Good morning juga buat Macron 85, selamat pagi untuk Bu Lili. Di mana Bu Ii apa Bu Lili ini ya? Selamat pagi Bu Ii. Semoga sehat selalu. Silakan kalau mau request lagunya monggo ditunggu. Dan juga buat Veniko Terol, selamat pagi. Antonio Brenkos, selamat pagi juga. Buat Luisa Imparato, thank you udah merapat di GFM. GFM Madiun nih ya, di Jalan Bina Jaya 72. Baik, pendengar setia, tadi udah Nani sajikan lagu dari Black Brother, lagunya Putus di Tengah Kerinduan. Gimana untuk Anda yang sedang jatuh cinta? Karena aku cinta padamu, pendengar setia, aku cinta padamu nih.

0: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget, termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

Gampang, ikuti aja IndoHits 15 GFM dan GFM Top 10. Setiap Sabtu malam minggu, mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohit 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool. Check it out.
3: Duh, kenapa ya rasanya matahari tuh kepe banget. Baru buka pintu rumah aja udah disorot duluan. Tapi tenang aja, sekarang sudah ada solusinya untuk terlindungi dari

0: efek sinar matahari. Okay, it's time to glow check. Pagi ini mau bahas soal Glow and Lovely, brand kesayangan kita semua yang memang ahlinya bikin kulit cerah dan glowing. Nih, kita sepil 3 jurus rahasia kulit glowing ala Glow and Lovely. Yang pertama, cuci bersih dengan Derma Glow Facial Foam. Sekali putaran, setengah putaran, bersihkan sel kulit mati dan kotoran. Putar, putar di wajah, bilas. Yang kedua nih, jangan lupa nutrisi wajah kamu dengan Dermaglow Multivitamin Cream yang mengandung 12 HSA dan multivitamin yang bikin kulit kamu jadi lebih glowing. By the way, jangan takut minyakan ya guys, karena ada oil absorbing yang bisa pastiin kulit kamu glowing seharian. Juga memperkuat skin barrier. By the way, mereka juga baru launching Glass Bread Ultra Red Gel Cream Moisturizer yang teksturnya ringan dan cepet meresap. Yang ketiga, gak cuma dinutrisi, kulit kalian juga harus dilindungi pakai sunscreen UV Duo yang sekarang ada di SPF 50 dengan perlindungan hingga 98%. Kulit kamu kemerahan kalau kepanasan. Tenang, ada ekstrak aloe veranya yang meredakan kemerahan. Langsung deh, pakai 3 rangkaian Glow and Lovely tadi ya, biar kamu lebih siap dan lebih glowing menghadapi hari. Eits, ada yang lupa nih, aku mau infoin kak. Kalau, hayo tebak apa? Glow and Lovely akan datang ke sekolah-sekolah kalian loh. Akan ada banyak kegiatan seru di booth Glow and Lovely. Kalian bisa cek kondisi kulit kalian dan juga ada game seru di booth Glow and Lovely. Ikuti keseruan di booth Glow and Lovely saatnya glowing bersama Glow and Lovely.
1: 93,8 KFM.
2: KFM.
1: Madiun.

Ya, berbahagialah Onda yang memiliki nama Yuwana yang tadi ini tadi baru saja disebut-sebut oleh Erni Johan, pendengar setia ya. Lagunya manis sekali. Mengantarkan kita ke jam 9 lewat 45 menit waktu

0: Barat. Oke, sebentar, ini yang mau gabung saya buka dulu siapa panelponnya yang masuk. Halo, pagi Gavin.
1: Selamat pagi Mbak Nani.
0: Selamat pagi Pak Jolang.
1: Iya betul Mbak Nani.
0: Apa kabar Mbak?
1: Mana?
0: Apa kabarnya?
1: Kabarnya sehat-sehat selalu Mbak
0: Nani. Oke, alhamdulillah.
1: Semoga Mbak Nani juga sehat selalu.
0: Matur suwun, terima kasih Nji, Pak Jolang.
1: Aku nanti tolong putarkan lagu Ingin Kembali Mbak dari Eri Juan Mbak.
0: Ingat Kembali?
1: Iya.
0: Yang mana tau lagunya seperti gimana yang Ingat Kembali itu?
1: Seperti apa ya, lupa aku.
0: Enggak, saatnya nadanya aja Pak seperti gimana Ingat Kembali itu.
1: Mbak, merindukan.
0: Mbak. Aku kembali maksudnya.
1: Oh, aku kembali.
0: Anjir.
1: Bukan Ingin Kembali.
0: Bukan. Oh. Dicarikan dulu Ji Pak. Oke, Erna Johan, Ji. Aku kembali judulnya tadi.
1: Oh, aku kembali.
0: Ji, merindukan Pungguk Bulan. Merindukan seseorang ini pastinya. Kangen siapa dong?
1: Kangen Mbak Nani.
0: Oh, gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nani dikangenin ini ya ceritanya.
1: Kalau Mbak Nita masih di situ tuh Mbak?
0: Masih, iya masih.
1: Itu acaranya apa Mbak?
0: Acaranya Mbak Nita lagu-lagu pop Indonesia.
1: Setiap hari apa, Pak?
0: Sebentar, saya lihatnya nanti ya, Pak. Mbak Nita, untuk hari ini Minggu, pray kalau hari ini Minggu. Kalau besok Senin aja, Pak, tugas sore.
1: Oh, sore?
0: Iya, sore. Tugas
1: on
0: sore.
1: On air, Pak?
0: Iya, on air.
1: Oh, nggak tahu sama sekali tuh.
0: Iya, tapi nggak online seperti begini.
1: Oh
0: enggak, cuma menyampaikan berita-berita gitu,
1: oh,
0: dan lagu-lagu, informasi, Pak.
1: Oh iya,
0: Nggih.
1: Sebentar, Pak ya.
0: Monggo.
1: Salamnya buat Pak Arno, selamat pagi Pak Arno, ayo gabung Pak Arno.
0: Nggih.
1: Bunda Susi, Bunda Samiran, Bunda Seska, Pemodono Suworo. Kemudian itu loh Mbak Nur sama Mbok itu wamal Mbak,
0: enggak. Oh iya.
1: Dengar suara Mbak, udah kemana tuh Mbak ya?
0: Iya betul.
1: Ya moga ada selalu Mbak ya.
0: Iya.
1: Ya saya kira Tuhan terima gitu kasih aja. Mbak maksudnya Mbak.
0: Sama-sama.
1: Mbak, ya Mbak Arwin sama Mbak Tiwin Mbak.
0: Oh iya gitu Ban, Je. Je.
1: Gitu Ban tuh loh Mbak.
0: Je.
1: Kita Mbak lagunya ya.
0: Je. Sudah.
1: Ya, terima kasih waktunya Mbak.
0: Sama-sama.
1: Nanti kalau bisa tak naik lagi Mbak.
0: Oh iya, ditunggu nanti pas kos pesan juga enggak apa-apa.
1: Iya, iya, iya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam untuk Bapak Jolang yang ada di Nguntoro Nadi Takran ya. Takran Kabupaten Magetan. Coba mungkin yang ini.

0: jam 11 siang di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.
2: Pendengar setia, pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Ahmad Dedi merasa dirugikan atas pemberitaan sejumlah media massa yang menyebutkan dirinya lari saat akan diwawancari usai pemeriksaan. Ahmad Dedi berlari keluar gedung Merah Putih KPK Kuningan Jakarta Selatan selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus suap importasi barang yang dilakukan pada Jumat 8 Mei kemarin. Tetapi ia membantah anggapan ini, dirinya berlari dari awak media usai menjalani pemeriksaan Komisi Anti Rasuah.
0: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Soman ayah mana toh?
1: Iku loh pak, di meja.
0: Kok beda bu?
1: Iya pak, itu somannya pak.
0: Soman? Dua konsentrat.
1: Bacanya konsentrat pak.
0: Konsentrat itu apa bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman dua konsentrat ini lebih bagus toh bu?
1: Ya pastilah pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah. Bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Ya, gembala sapi, si gembala sapi itu tadi Rani, pendengar setia, mengantarkan kita ke jam 10 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Dan Anda masih kami temani di hari ini Minggu. Ya, di hari ini Minggu dengan lagu-lagu kenangan di 10 Mei 2026. Ya, selamat pagi untuk yang baru saja merapat di sini. Semoga saja Anda masih dalam posisi menyenangkan ya, kesehatan Anda selalu fresh begitu ya. Dan semoga juga hari ini Anda sehat walafiat. Itu nomor satu yang Anda inginkan dan kita inginkan pastinya pendengar setia ya. Sudah jam 10.08 menit, saya akan buka dulu nih untuk yang udah masuk TikTok YFM. Ada Veniko, terima kasih, selamat pagi. Antonio juga, buat Luisa, selamat pagi, selamat merapat. Dan juga buat Kosmindarti, Mbak Kosmindarti, selamat pagi. Sehat selalu ya Mbak, semoga hari ini menyenangkan. Salam juga buat semua keluarga. Selamat merapat dan gabung buat Hakim. Ada di mana nih kamu posisinya Hakim? Selamat merapat di GFM. Kalau mau request lagunya ditunggu ya, lagu-lagu kenangan di sini di 93.8 ya. Dan juga buat Henrita, selamat bergabung di GFM, selamat pagi. Terus apalagi buat Cherry Ayu 03, selamat pagi, selamat merapat, apa kabar, semoga sehat selalu ya. Dan juga buat Hans, di mana nih Hans kamu posisinya, kalau mau request lagunya ditunggu ya. Dan juga buat teman-teman yang jauh dari Kota Madiun, Anda yang berada di luar kota, selamat pagi. Untuk yang ada di Klumutan, Saradan, Mbak Indah ya, Mbak Endah Winarni, selamat pagi. Ini di BM jajanan ini ya, BM snack nih ya, kalau di TikTok begitu. Selamat pagi.

kabar? Laris manis ya mbak ya, semoga banyak job pokoknya begitu. Dan juga buat yang ada di mana nih, di Solo Surakarta, ini Bapak Joko Santoso, namanya Joko Santoso loh ya, ini di seputaran Kraton Surakarta. Selamat jumpa lagi, mudah-mudahan sehat selalu nji pak, sehat berbalas bersama keluarga. Dan juga Mbak Tiwin dan Mbak Erwin yang ada di Tuban, masih sibuk kah kali ini? Silakan gabung di GFM ya. Biasanya sukanya lagu dari Hedi Diana. Nah sekarang kita dengarkan saja lagunya, Hujan Masih Turun ke Bumi.

0: selamat siang. Nah, kan sudah siang kan? Ini udah apa namanya? Siang pendengar setia, udah jam 10 lewat 16 menit ya. Udara di luar juga sudah mulai memanas ini. Mudah-mudahan tidak akan mengurangi semangat Anda pendengar setia untuk melakukan aktivitas di minggu siang ini 10 Mei, atau Anda mungkin berada di luar kota atau di luar rumah begitu ya, lagi aktivitas. Ya, menyemangati kebersamaan kalian di sini Nani dengan lagu-lagu kenangan dan lagu-lagu nostalgia ya pastinya. Dan untuk yang mau gabung langsung, monggo masih ditunggu di 465277. Saya sapa dulu nih, barangkali Bu Is masih repot atau masih ada kesibukan, apa kabar? Juga bersama Bapak, Pak Biatu juga mungkin masih ribet juga, masih sibuk maksud saya. Dan juga buat yang ada di Dungus, ada Mbak Yuli, selamat pagi, selamat siang, udah siang. Terus ada Mbak Wiwit yang ada di Kertu Banyon, apa kabar? Kemarin jadi latihan apa enggak ya, Jumat kemarin? Tak tunggu beritanya kok enggak ada gitu Mbak Wiwit. Terus ada Mbak Endang di Ciliwung, selamat siang, salam juga buat Bapak, salam hormat pastinya, dan salam untuk keluarga. Dan juga untuk teman-teman yang masih merapat di GFM pastinya ya, di 465277. Saya buka penelpon berikut. Halo, selamat siang GFM.
1: Selamat siang GMM. Naik kembali Mbak.
0: Monggo.
1: Kelihatannya sepi Mbak.
0: Sepi ya, dihabisin aja Pak waktunya, biarin ramai nanti. Panggil aja.
1: Aku nanti kalau mau tanya lagu di Sandora Mbak ya.
0: Yang mana?
1: Cintaku terpaut di Bukit Tinggi Mbak.
0: Enggak dungun Toranadi loh. Kan dungun Toranadi Pak, ketan.
1: Mengenang masa lalu Mbak.
0: Oh gitu, di Bukit Tinggi, waduh jauh banget ya Pak ya.
1: Iya.
0: Coba
1: gitu tuh, Pak.
0: Coba sebentar, satu bait saja atau satu kalimat aja. Gimana lagunya, yo masih ingat enggak?
1: Lagunya gimana ya?
0: Ayo, saya juga pengen ngerti kok suaranya Pak Jolang seperti apa, coba.
1: Cintaku terpaut di Bukit Tinggi.
0: Aduh, rumah. Akhirnya saja.
1: Suaranya gak enak Pak.
0: Gak apa-apa, yang penting kan sudah bisa mengenang lagunya ya Pak ya. Bisa jadi enak gitu, gak lupa gitu.
1: Salamnya untuk semuanya saja penggemar Radio GMM dimana saja berada Mbak.
0: Begitu Inje.
1: Terima kasih waktunya. Nanti coach plus kalau naik lagi Mbak ya.
0: Boleh dihabisin aja waktunya buat coach plusan nanti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jolang udah dua kali loh. Yang lainnya mana nih? Pak Jolang permintaannya nanti Cintaku Terpaut di Bukit Tinggi. Waduh, titik sandora gitu ya. Lagunya enak banget pokoknya. Apalagi

di waktu itu ya, ibu-ibu yang masih taraf pacaran bersama si dianya pasti ini terngiang-ngiang dengan lagu tadi. Suaranya enak, apalagi lagunya juga enak gitu ya. Oke. Lagunya siap didengarkan sekarang aja ya. Cintaku terpaut, cinta terpaut di Bukit Tinggi bersama Titi Sandora.

0: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.

Pengertian Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan atau akrab disapa dengan Zulhas menargetkan perolehan suara partai yang dinahkodainya tiga besar di Provinsi Banten pada pemilu legislatif 2029 nanti. Zulhas mengatakan PAN harus memperkuat konsolidasi internal dan menjaga kedekatan dengan masyarakat jika ingin mendongkrak perolehan suara di Banten.

Biar seribu rintangan suaraku yang diciptakan sendiri oleh favorit guru pendengar setia mengantarkan kita ke jam 10 lewat 34 menit waktu Indonesia Barat. Dan masih panjang sekali waktunya untuk acara lagu kenangan ini sampai nanti jam 11 ya. Baik, masih kami tunggu lagi untuk yang mau gabung di TikTok. Selamat siang buat Ref, selamat siang Pak Kabar, juga buat Han, terima kasih sudah merapat dan gabung. Aji, apa

Dan juga buat Olga Sarmen, selamat siang juga, selamat merapat di GFM. Buat Dedek, ada di mana nih Dedek? Lokasi kamu, posisi kamu Dedek? Selamat siang, makasih udah gabung di GFM. Dan juga buat Pascu Maria, buat Cerdia, juga buat Gorgis, Georgis ya. Selamat siang. ABCD, makasih udah merapat di GFM. Saya pilihkan lagu yang kalem ini ya. Lagunya dari Bruri Marantiga untuk Anda yang suka lagu-lagu dari Bruri, Angin Malam.

Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 6.

0: 100 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Dela, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah ketika soman datang, ya, soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran soman? Kita tahu soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini soman konsentrat, soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit, pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh. Gitu. Tapi kalau herbal soman, itu bagaimana soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin. Kemudian organ reseptornya, bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi soman, selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

Ya, sudah berlangsung 47 menit pendengar setia dari jam 10. Selamat siang untuk pendengar setia yang masih merapat di GFM. Untuk Mbak Siska yang ada di Jalan Bali, lagunya yang diminta tadi Hasrat dan Cinta dari Andi Mary Matalata ya. Kalau mau WhatsApp tuh, kalau request lagu sebaiknya di WhatsApp-nya GFM saja ya. Untuk Mbak Siska di ini WhatsApp-nya di GFM 089999938938 gitu kan, atau langsung gabung on air saja malah enak dong, kita bisa langsung ketemu dengan teman-teman yang lainnya gitu loh Mbak Siska di 465277, masih ingat kan? Nah, ditunggu ya Mbak Siska ya. Selamat siang. Makasih udah merapat di GFM. Juga yang udah masuk di TikToknya GFM ABCD, mat siang. Makasih buat Alessandra juga. Selamat siang buat Jimenez Official. Mat siang buat Eling Rasane. Siapa ini? Di mana kamu posisinya? Selamat siang. Makasih udah merapat di GFM. Dan juga buat Faslin Spop Faslin Sopops ya gitu, makasih buat CGY juga, makasih buat Mas Pram, ada di mana nih Mas Pram, makasih udah merapat di GFM ya. Buat Kiki juga salam manis buat kamu. Mbak Siska lagunya ini Hasrat dan Cinta, salamnya juga buat Mami Elis ya, sehat selalu.

Iya, lagu dari Andi Merimatalata nih ya, dari ujung pandang penyanyi ini untuk Anda sudah kami perdengarkan. Dan juga ini tadi request dari Mbak Siska yang ada di Jalan Bali Madiun, yang saat ini masih sibuk dengan mengerjakan PR-nya ya, laporan-laporan banyak sekali yang mudah-mudahan bisa memperingan tugas-tugasnya ya Mbak Siska ya. Salam dari saya dan semoga terhibur, semoga tidak capek-capek gitu ya. Baik pendengar setia, rupa-rupanya Nenek juga akan memungkasi di cara Tembang Kenangan pada minggu siang ini, karena sebentar lagi Nenek akan juga hadir lagi merapat dengan Anda semuanya, menemani aktivitas Anda, kebersamaan Anda dengan lagu-lagu dari Gospelas ya. Jadi jangan tinggalkan saya. Pokoknya merapat terus ya, stay tune terus di 93,8 KFM Madiun. Memungkasi acara ini saya serahkan kepada Ani Ibon, pendengar setia yang lagunya Rindu Bilanglah Rindu sekaligus menutup acara ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 11 siang di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya.

0: informasi lebih lengkap, hubungi 0811-3282-333.
1: Waktunya sekilas info.
2: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyapa warga Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara pada Sabtu kemarin dengan penuh kehangatan. Prabowo juga membawa berbagai hadiah untuk mendorong kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di salah satu pulau terluar Indonesia. Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan Presiden Prabowo memberikan berbagai dukungan untuk warga Miangas mulai dari kapal ikan, telepon seluler, hingga barang kebutuhan pokok lainnya.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Selamat siang pendengar setia. Jumpa lagi nih dengan lagu-lagu Ghost Plus. Ya, kesempatan edisi minggu hari ini 10 Mei pendengar setia, untuk Anda yang gemar dan suka lagu-lagu Ghost Plus, monggo merapat di sini ya. Lagu Jawa tadi, versi Jawa udah saya sampaikan, Oma Gubuk sebelumnya, lagunya Sayur Asem tadi ya, enggak salah. Oke, untuk yang mau gabung, monggo silakan bisa klik melalui teleponnya GFM 465277 ya, seperti biasa. Dan untuk yang mau request melalui WhatsApp juga bisa, klik saja di nomor 08999938938. Dan untuk yang mau gabung di TikToknya GFM, monggo ya, bisa gabung di G Media. Selamat siang buat Adi Bakso. Adi Bakso Karang, di mana nih ya posisinya? Selamat siang Adi, selamat laris-laris saja ya dagangannya, baksonya. Pastinya ini gurih, enak, sedap gitu ya. Terima kasih. Kemudian juga buat Ludovic, selamat siang dan merapat dan gabung. Buat Kasimir, selamat siang juga, selamat merapat di GFM. Dan juga buat Romex, Romeo gitu ya, selamat siang, makasih dan merapat. Dan buat Radek, selamat siang juga. Buat Lina, Mikael, selamat siang, ada di posisi mana kamu Lina? Selamat siang, makasih dan merapat. Terus buat siapa nih? Waduh, Sepik 818, makasih. Terus buat Stevie Mac, makasih sudah merapat. Kemudian orang luar semuanya ya. Buat

Sosam juga buat Sabri Mecil. Selamat siang, makasih sudah merapat di GFM Madiun, Jawa Timur Indonesia. Lagunya ini nanti enaknya seperti apa ya? Kita ngepop dulu ya kalau gitu ya. Gimana kalau kita menikmati kisah sedih di hari Minggu? Tapi enggak sedih loh ya. Kita ini happy aja. Ini kan cuma lagu aja.

Aduh, kenapa ya rasanya matahari tuh kepo banget. Baru buka pintu rumah aja udah disorot duluan. Tapi tenang aja, sekarang sudah ada solusinya untuk terlindungi dari efek sinar matahari. Okay, it's time to glow check. Pagi ini mau bahas soal Glow and Lovely, brand kesayangan kita semua yang memang ahlinya bikin kulit cerah dan glowing. Nih, kita sepil 3 jurus rahasia kulit glowing ala Glow and Lovely. Yang pertama, cuci bersih dengan Derma Glow Facial Foam. Sekali putaran, setengah putaran, bersihkan sel kulit mati dan kotoran. Putar, putar di wajah, bilas. Yang kedua nih, jangan lupa nutrisi wajah kamu dengan Dermaglow Multivitamin Cream yang mengandung 12 HSA dan multivitamin yang bikin kulit kamu jadi lebih glowing. By the way, jangan takut minyakan ya guys, karena ada oil absorbing yang bisa pastiin kulit kamu glowing seharian. Juga memperkuat skin barrier. By the way, mereka juga baru launching Glass Bread Ulti Red Gel Cream Moisturizer yang teksturnya ringan dan cepet meresap. Yang ketiga, gak cuma di nutrisi, kulit kalian juga harus dilindungi pakai sunscreen UV Duo yang sekarang ada di SPF 50 dengan perlindungan hingga 98%. Kulit kamu kemerahan kalau kepanasan. Tenang, ada ekstrak aloe veranya yang meredakan kemerahan. Langsung deh, pakai 3 rangkaian Glow and Lovely.

0: hadiah biar kamu lebih siap dan lebih glowing menghadapi hari. Eits, ada yang lupa nih. Aku mau infoin kalau... Hayo, tebak apa? Glow and Lovely akan datang ke sekolah-sekolah kalian loh. Akan ada banyak kegiatan seru di booth Glow and Lovely. Kalian bisa cek kondisi kulit kalian. Dan juga ada game seru di booth Glow and Lovely. Ikuti keseruan di booth Glow and Lovely saatnya glowing bersama Glow and Lovely.
1: Pengen update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara?

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti. Ingat ya, Indohit 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool. Check it out.
2: Ya, 93.8 GFM Madiun, pendengar setia. Ini jangan lupa untuk Anda pendengar setia, sekarang sudah ada pupuk Reboss. Nah, pupuk Reboss ini adalah pupuk organik cair multifungsi yang berperan sebagai pupuk pembenah tanah dan juga biopestisida, biofungisida juga yang alami, ini untuk meningkatkan pertumbuhan, juga untuk kesuburan dan melindungi tanaman dari hama juga penyakit secara ramah lingkungan. Dengan jenis hijau untuk sayuran dan buah serta untuk jenis merah ini untuk fermentasi. Produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang membantu menyediakan nutrisi, mengaktifkan tanah dan juga dapat menggantikan sebagian pupuk kimia serta obat-obatan kimia. Cocok juga untuk berbagai tanaman seperti padi, jagung, cabai, dan bawang merah. Pupuk Reboss seramah lingkungan dan berkelanjutan. Ini dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk dan juga pestisida kimia. Juga bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Nah, dapatkan Reboss di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau atau bisa dapatkan di Radio GFM di Jalan Bina Jaya nomor 72 Rejomulyo Kota Madiun. Iya, mendengar setia, Anda masih menikmati lagu-lagu gospel sih ya. Nah, untuk Anda yang ingin sampaikan salam atau request lagunya, silakan gabung saja. Atau Anda bisa request melalui telepon ya, di 465-277. Saya buka penelpon berikut ini dari siapa? Halo, selamat siang, Gavin.
3: Selamat siang, GFM.
2: Selamat siang, Pak Jolang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tolong putarkan itu lagu dulu, Mbak. Andaikan kau datang kembali dulu, Mbak.
2: Gitu, coba nyanyi dikit kalau gitu.
3: Andaikan kau datang kembali dulu, Mbak.
2: Terus?
3: Ya, apanya itu?
2: Lanjutnya gimana, Pak Jolang?
3: Lanjut nanti Mbak Nani.
2: Oh, gitu? Oke, Nje. Ditunggu nanti lagunya, Nje.
3: Ya. Salamnya buat tadi. Popo Donosuoro belum naik, Mbak, ya?
2: Belum, belum.
3: Ayo, Mbak Donosuoro. Ini ditunggu Mbak Nani dulu.
2: Oke, Nje.
3: Dada Bunda Susi. Bunda Siska. Bunda Dinoi Morowati. Popo Arno. Mbak Arwin, Mbak Tiwi, dan semuanya jajah tanpa terkecuali.
2: Iya, Ji.
3: Ya, terima kasih waktunya, Mbak.
2: Sama-sama, Pak Jolang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jolang udah naik 3 kali coba. Yang lainnya kok diam aja, kenapa ya? Mungkin lagi sibuk atau gimana? Sesibuk-sibuknya masih bisa kok kalau mau pengen ketemu dengan

Dan konco-konco, apalagi kan cuma telepon, nggak menemui orangnya gitu ya, cuma suaranya saja. Oke, untuk yang lainnya masih kami tunggu. Tadi Pak Jolang mintanya lagu yang Andaikan Kau Datang, ditunggu jiwa. Ini sudah saya siapkan lagunya yang berjudul Jiwa Nusantara.

0: Flash News.
1: Terima kasih ya Ketua DPP PDIP yang juga anggota Komisi 2 DPR RI, Dedi Sitorus, menolak usulan agar rencana undang-undang pemilu menjadi usul inisiatif pemerintah. Menko Kumham Yusri Isyam Hendra mengatakan pemerintah akan pas

masih saja terkait rencana undang-undang tersebut. Dan Yusri juga mengatakan pembahasan RUU tersebut tergantung dari usulan inisiatif DPR. Dia juga menegaskan pemerintah siap kapanpun untuk membahas.

datang kita ke jam 11:33 waktu Indonesia Barat. Dan Anda masih kami temani di minggu siang ini dengan lagu-lagu gospel. Sampai nanti berakhir jam 1 siang mendengar setia ya. Jadi berlangsung 2 jam. Baik, lagu Bunga di Tepi Jalan sudah kami mendengarkan. Selamat siang buat teman-teman semua yang masih bergabung di sini, yang masih merapat di 93,8 ya, masih stay tune bersama Nani. Dan mudah-mudahan lagu-lagu yang tersaji bisa memberikan support untuk Anda, memberikan semangat dalam melakukan aktivitas, atau mungkin Anda sekarang lagi berada di tempat wisata atau lagi healing gitu ya. Jangan khawatir, Nani tetap menemani Anda dalam kebahagiaan dan kebersamaan Anda bersama keluarga begitu. Untuk yang lagi sakit gimana nih? Ya, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan ya, bisa sehat lagi, bisa fresh lagi, bisa happy lagi, dan bisa bertemu dengan teman-teman lagi, bisa ngobrol bareng lagi. Pokoknya bisa apa saja begitu ya kalau lagi sehat, tapi tetap kita jaga kesehatan kita. Dan untuk Bu Is, nah ini udah masuk di WhatsApp-nya GFM ya. Selamat siang Mbak Nani, aku request lagu Malam Sepi, Malam Yang Sepi. Makasih, moga sehat selalu dan tetap semangat. Inje, makasih.

kidulnya alun-alun Ponorogo katanya begitu ya. Ini berarti daerah mana nih? Selamat siang. Semoga sehat selalu dan berbahagia bersama keluarga. Juga yang ada di jauh di sana di Magelang. Mudah-mudahan juga bisa mendengarkan yang melalui streaming ya di www.kfm.madiun.com begitu ya. Dan juga buat teman-teman yang lagi asik happy nih, lagi ngobrol bareng bersama teman-teman, kami temani di sini dengan lagu-lagu Gospel. Malam yang sepi ya, kita dengarkan seperti apa lagunya. Yuk.

0: pendengar setia Radio GFM, udah tahu sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum?
1: What?
0: Yes, Norma Estetik Klinik Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mars, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miwik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya.
1: Wow.
0: Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Estetik Klinik Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
2: Ayo, kita berangkat.
0: Norma Estetik Klinik, Face Contouring Harmony Expert.
3: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
4: Iya mbak, saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
3: Iya.
4: Bagus ya?
3: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
4: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
3: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
4: Wah, menarik ya. Harganya?
3: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya, Bu, untuk cara minumnya.
4: Wah, boleh, Mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
5: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

masih bersama GFM pendengar setia. Sudah jam 11:49 waktu Indonesia Barat. Maafkan aku pendengar setia, lagu yang baru saja Anda dengarkan tadi. Dan masih ada banyak kesempatan, ada waktu Anda bisa langsung calling atau langsung on air di sini di 465-277. Untuk Anda yang ingin request melalui WhatsApp juga bisa. Klik aja di nomornya WhatsApp GFM ya, 08 999 938 938. Dan makasih buat Gesit ya yang udah masuk di TikToknya GFM, selamat bergabung. Dan juga buat Cancer, apa kabar? Sehat selalu. Terus siapa lagi ini? Yang ada di Tuban kok belum naik. Oh, ini Bunda Tiwin, Tiwin Sister, makasih Mbak Tiwin Sister. Selamat siang Mbak Nani, salam sehat selalu dari Tuban, Injih, matur suwun. Nah gitu, mungkin tadi lagi sibuk atau gimana, baru sempat ya bergabung di sini untuk Mbak Tiwin yang ada di Tuban. Buat Kisana juga selamat siang. Buat 358 juga selamat siang, selamat gabung di GFM. Buat Pak Joko, Mas Joko Wiranto, selamat siang. Juga buat Lucky yang ada di mana nih kamu. Buat

Setiawati 19. Oke, thank you buat Mbak Sri Setiawati. Oh iya, pendengar setia, sekarang udah jam 11.51 menit ya. Dan untuk yang mau menunaikan ibadah salat duhur, monggo dipersilakan ya. Semoga amal dan ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, keroncong pertemuan kami berdengarkan untuk Anda semuanya.

0: Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Saya Ninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
14: 93,8 KFM Radio.
15: Jam 12 siang di GFM.
16: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
15: Waktunya sekilas info.
17: Indonesia, polisi akan memindahkan 321 warga negara asing sindikat judi online di gedung perkantoran di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat ke kantor imigrasi pada hari ini. Mereka akan menjalani pemeriksaan urusan imigrasi. Dan dikatakan oleh Korps Penmas Dihumas Polis Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, 321 WNA ini akan dipindah ke 3 fasilitas imigrasi. Sebanyak 150 orang dipindahkan ke rumah detensi imigrasi, 150 orang ke Direktorat Imigrasi Pusat, dan 21 orang lainnya ke Kantor Imigrasi Jawa Barat. Dan menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang dilakukan secara simultan. Dia dan mengatakan polri terus berkoordinasi dengan imigrasi.
15: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

Iya, masih di acara Gosplus Show GFM dengan setia lagu-lagu Gosplus tersaji. Sudah berlangsung 7 menit dari jam 12 siang. Selamat merapat kembali untuk yang baru saja gabung ya di GFM Madiun. Dan mendengar setia lagu-lagu Gosplus ini tersaji sampai jam 1 siang nih ya. Saya akan bacakan dulu nih WhatsApp yang masuk dari Mbak Tiwin di Tuban ini ya. Selamat siang, mohon lagu Baju Merah di play ya Mbak, salamnya buat semua fans tanpa kecuali. Ini dari Mbak Tiwin di Tuban, makasih ya. Nanti ditunggu lagunya nanti apa tadi, Baju Merah ya Mbak, ini keroncong ya. Selanjutnya ini juga akan saya buka dulu yang masuk di TikToknya GFM. Selamat siang buat Anggi, sudah merapat, sudah gabung juga buat Florim Hadarat, ya selamat siang buat Dwi juga, makasih sudah merapat di GFM. Terus buat Trevi Yako, selamat siang, makasih sudah gabung. Buat Mirel Floria, selamat siang dan merapat di GFM. Dan buat Sherban Daniel, selamat siang, makasih sudah merapat. Untuk siapa nih, Birkino, juga buat Isolda, makasih. Buat Ines, ya Ines Fasil, user 8434 sekian-sekian, makasih. Buat Virak juga. Terus buat Hakim, oke, masih merapat di sini ya, masih merapat dan gabung di GFM. Selanjutnya sudah saya siapkan nih lagunya, ini ya yang paling Anda suka nih, paling ini ya, Why Do You Love Me, kenapa kau cinta aku. Coba kita dengarkan.

0: Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.
1: Eh, Bu, lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
2: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
1: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
2: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, gak ragu lagi kualitasnya.
1: Iya, Bu. Biar anak kita juga besi yang seperti ibunya ya.
2: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
3: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran dan Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.

Manis dan sayang, pendengar setia, lagu yang sudah Anda dengarkan di minggu siang ini dari GFM Madiun. Dan masih berada di posisi Kos Plus Show GFM, nanti temani Anda semuanya di minggu siang ini 10 Mei 2026. Untuk Mbak Tiwin yang ada di Tuban, tadi permintaannya baju merah ya, ini versi keroncong. Siap, udah disiapkan ini sama Nani. Salam juga buat teman-teman semuanya. Dan juga buat Anggi, selamat siang, udah merapat di GFM. Buat Roman juga ada di posisi di mana kamu, selamat siang, udah merapat di GFM. Dan juga buat user 1606 sekian-sekian, makasih. Buat Tibor juga, buat Eduardo 83, buat siapa nih, Jeremy, selamat siang. Buat Sri Satyomati yang juga masih merapat di sini di GFM Madiun. Iya, pendengar setia, jangan lupa juga ini perlu saya ingatkan lagi untuk yang belum sholat, yang belum menunaikan sholat duhur ya, silakan monggo kami temani dari GFM Madiun. Semoga saja apa yang Anda jalankan merupakan amalan yang baik ya bagi Anda dan juga bagi orang lain. Selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk Anda. Saya sudah siapkan ini lagu dari Koslas yang baju merah.

0: Fresh News.
1: Gracia, wacana mengenai pelarangan guru non-ASN untuk mengajar pada ambang tahun 2027 telah memicu gelombang kegelisahan di akar rumput pendidikan kita. Kabar burung yang beredar ini di media sosial menggambarkan seolah-olah akan ada pembersihan massa terhadap mereka yang selama ini menjadi tulang punggung di ruang-ruang kelas. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebenarnya tidak sedang membangun tembok penghalang bagi pengabdian guru.

0: Ya, di 93.8 Radio GFM Madiun, pendengar setia. Sudah berlangsung 33 menit dari jam 12 siang. Berarti di cara Cosplus Show ini masih ada kesempatan waktu kurang lebihnya 28 menit lagi ya. Dan pendengar setia, saya akan terima dulu nih telepon yang masuk dari siapa ya. Halo, lo lepas lagi, kenapa? Coba diulang ya, ini mumpung lagi on air ini. Selamat siang, halo GFM.
1: Yuh.
0: Nah kan, suaranya.
1: Halo Mbak Yuh.
0: Yeah.
1: Selamat siang Mbak Yuh.
0: Sugeng siang.
1: Semoga lancar sehat ya Mbak Yuh ya.
0: Oh, terus pun terima kasih.
1: Sukses semuanya, kru-krunya.
0: Amin. Kru
1: namanya Gabriel ya Mbak Yuh ya.
0: Betul sekali. Jeh, laras.
1: Itu radio saya lama loh Mbak Yuh.
0: Di mana? Dulu pernah di mana Gabriel?
1: Betul lah, itu kan radio namanya Gabriel itu kan
0: betul.
1: Kesukaanku dulu tuh Mbak Yuh.
0: Waktu itu di jalan mana dulu, menjenengan?
1: Iya, masih di Lanu, di Tujuh Lama dulu.
0: Di Cokraminoto atau di Pesanggrahan?
1: Iya, aku dengar sekarang kok sudah pindah gitu.
0: Iya.
1: Yang penting sehat ya Mbak Yuh ya.
0: Alhamdulillah, Inje sehat.
1: Nanti aku tolong kalau masih ada waktu Mbak Yuh.
0: Iya.
1: Dikasih lagu Jopo Donelongso Mbak Yuh ya.
0: Oh, Donelongso.
1: Iya, Donelongso. Wong urip kuwi pokoke kudune narimo ing pandum Mbak Yuh.
0: Laras, betul Inje.
1: Yang penting itu usaha Mbak Yuh.
0: Betul Inje Laras.
1: Iya, salamnya enggak kelupaan adik saya Jurang tadi udah naik.
0: Oh, udah 3 kali tadi naiknya.
1: Oh iya. Lah aku baru pulang sepedaan tadi kan.
0: Oh.
1: Keliling lho Mbak Yuh.
0: Oh, ngaten Inje.
1: Punya grup sepedaan keliling lho Mbak Yuh.
0: Oke, okay, di mana sama di mana itu, Mbak?
1: Yuk sampai mana-mana Mbak Yuh, Magetan, Madiun, saya sering.
0: Sehat walafiat Cik.
1: Iya, pokoknya betul. Yang penting olahraga tuh Mbak Yuh.
0: Betul Cik.
1: Walaupun tua-tua pokoknya yang penting itu olahraga Mbak Yuh. Kalau saya loh itu.
0: Sehat semangat pokok Ibu Cik.
1: Salamnya di Madiun gak lupa Bobo Arjuna, Bojo Armanik
0: Cik, iya.
1: Sama Genduke Rina itu yang di alun-alun Madiun.
0: Oh gitu ya.
1: Iya, kalau jualan semoga lancar sehat.
0: Amin.
1: Sukses semuanya.
0: Iya.
2: Sama itu Mbak Yuh.
0: Siapa?
1: Gak lupa nanti saya Bagus Asmoro Santo.
0: Oh iya, Nje.
1: Bu Ayu Salon.
0: Iya.
1: Bu Saigon, Bu Surastri VA.
0: Iya.
1: Gak lupa Bu Mahfud.
0: Iya.
1: Sama itu Gendu Ewulan. Semua teman-temanku di Madiun ya Mbak Yuh ya.
0: Nje.
2: Semoga lancar ya semuanya.
0: Amin.
2: Nanti kalau bisa lagunya aku tunggu ya Mbak Yuh ya.
0: Oh iya, bisa.
1: Ya salam buat kamu, semoga lancar.

Bangsa, coba ini aku akan penuhi dulu nih lagu yang diminta oleh Pak Biakto yang ada di Karangrejo Glodok ya. Di barat maksud saya. Iya. Selamat siang, request lagu Kau Tinggal Kroncong nih ya. Salamnya untuk dulur-dulur KPK semuanya di Madiun, salam jiwa Nusantara bersatu. Kroncong, Kau Tinggal. Gitu aja ya.

0: ingkang temen kados menawi macul sik jeru to, Mbah?
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening Bang tanduran ku mbiyen ya, Le? Padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajar karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane, Mbah. Kula ngangge pupuk organik cair Ribos. Rahasia lu niki, Mbah.
1: Alah, ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku regoe sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida, sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.
3: Din, habis lulus? Mau lanjut kemana kira-kira?
4: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
3: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
4: Oh iya, UMPO. Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
3: Bener banget. Penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
4: Sampai kapan tuh?
3: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus.

0: 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: Mbah, eh kok sih Mbah? Pak D, siapa tadi suara tadi ya? Iya, mudah-mudahan bisa terhibur. Matur suwun sudah merapat di GFM gitu ya. Dan pendengar setia, saya akan selesaikan acara Kosploso di minggu siang ini 10 Mei dengan lagu-lagu Kosplos. Ini saya berondong dengan lagu-lagu Jawa aja ya. Oke. Dan pendengar setia, saya akan buka dulu nih ucapan terima kasih untuk yang udah gabung di TikTok, buat Dragi, buat Hafal juga, buat siapa ini, CS Aba TikTok Bo, oke, makasih. Dan buat Yosef, makasih juga. Terus ini siapa lagi, buat Danden, siapa ini yang menutup ini ya, telepon yang pemungkas ini, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana punya kabar Mbak Nani?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, amin.
0: Sebentar,
1: amin ya Rabbal Alamin.
0: Ini siapa toh pangling suaranya?
1: Suara pangling, sudah ya. Lama ya Mbak.
0: Iya betul.
1: Nggak gabung.
0: Ya, ini Bu siapa?
1: Karena operasi katarak Mbak, 1 bulan enggak gabung ya.
0: Ibu siapa ya?
1: Ini dari Bojonegoro, Malangwesi.
0: Malangwesi. Oh, ibu siapa kemarin?
1: Siapa ayo?
0: Lupa aku Bu.
1: Lupa.
0: Bu eh siapa Bu?
1: Dino Asmarawati.
0: Oh, Bu Deno. Jeh, matur suwun kawuh pun
1: jeh. Jangan dilupakan
0: Bu. Oh, enggak suaranya. Suaranya udah pangkling sayang. Udah lama ya. Juga soalnya.
1: Ini Bapak Dono suara tidak palang usia tersalah.
0: Oh, gitu anjir.
1: Ya, semoga selalu sehat-sehat saja.
0: Oh, gitu anjir.
1: Mbak Nani.
0: Dalam?
1: Nanti aku diputarkan kapan-kapan, Mbak.
0: Oh,
1: ini sama Mbak Nani.
0: Oh, gitu. Kapan ya Rawa kesini ke sini ke GFM Madiun?
1: Iya,
0: iya, Bu. Mudah-mudahan insyaallah, nggih.
1: Bisa ketemu Mbak Nani.
0: Nggih, Bu.
1: Nggih. Anak saya sendiri ya Nani namanya.
0: Oh, makanya.
1: Anaknya Nani.
0: Ketemu lagi dengan saya Nani lagi, Nani lagi gitu ya, Bu ya.
1: Nggih. Ya, sudah bersama ada tanpa kecuali atau tidak. Di mana lenggahnya
0: oke
1: sangat
0: nji.
1: Terima kasih Mbak Nani.
0: Sama-sama Bu
1: nji. Hati-hati
0: matur suwun sekali.
1: Salam buat keluarga.
0: Amin matur suwun Bu Deno
1: nji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi Bu Deno yang memungkasi ya acara Kosposio di minggu siang ini. Saya akan lanjut lagi nih buat Dandan, makasih. Buat Famuji juga, makasih udah merapat. Antonius, selamat siang. Juga buat Stan Genesis ya, makasih. Sebastian juga. Terus buat Ciro Borsio, oke, okay, thank you. Terus user 37 sekian, makasih. Dan buat Sri Setiawati yang memungkasi adijara ini ya, makasih udah merapat dan gabung di TikToknya GWM di G-Media. Insya Allah kita bisa ketemu lagi nanti di minggu depan ya. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kita dipertemukan lagi dalam kondisi sehat walafiat. Begitu pendengar setia ya. Sekaligus nanti pun kasih acara ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 1 siang di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.
2: Berhasilnya Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyampaikan duka cita atas meninggalnya Brigadir Arya Supena, anggota Intelijen Keamanan Negara Kepolisian Daerah Polda Lampung yang gugur saat berupaya menggagalkan aksi pencurian kendaraan bermotor. Brigadir Arya meninggal dunia setelah ditembak oleh pelaku begal di halaman toko Yusi Akmal, Labuan Ratu, Bandar Lampung pada Sabtu kemarin. Dan juga Habibur Rahman berharap Brigjen Polisi Arya Supena mendapatkan di tempat terbaik di sisinya.
0: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
3: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
4: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
5: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
6: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
7: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
8: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
9: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
10: Saya Henry dari Madiun, saya dengar radio.
11: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
12: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
13: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
14: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
2: Seantero Indonesia, masih dengar radio. Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
15: Lao Tzu bilang, keramah tamahan dalam perkataan menciptakan keyakinan, dan keramah tamahan dalam pemikiran menciptakan kedamaian. Sedang keramah tamahan dalam memberi, menciptakan kasih.

0: Duh, kenapa ya rasanya matahari tuh kepo banget. Baru buka pintu rumah aja udah disorot duluan. Tapi tenang aja, sekarang sudah ada solusinya untuk terlindungi dari efek sinar matahari. Okay, it's time to glow check. Pagi ini mau bahas soal Glow and Lovely, brand kesayangan kita semua yang memang ahlinya bikin kulit cerah dan glowing. Nih, kita sepil 3 jurus rahasia kulit glowing ala Glow and Lovely. Yang pertama, cuci bersih dengan Derma Glow Facial Foam. Sekali putaran, setengah putaran, bersihkan sel kulit mati dan kotoran. Putar, putar di wajah, bilas. Yang kedua nih, jangan lupa nutrisi wajah kamu dengan Dermaglow Multivitamin Cream yang mengandung 12 HSA dan multivitamin yang bikin kulit kamu jadi lebih glowing. By the way, jangan takut minyakan ya guys, karena ada oil absorbing yang bisa pastiin kulit kamu glowing seharian. Juga memperkuat skin barrier. By the way, mereka juga baru launching Glass Bread Ulti Red Gel Cream Moisturizer yang teksturnya ringan dan cepet meresap. Yang ketiga, gak cuma dinutrisi, kulit kalian juga harus dilindungi pakai sunscreen UV Duo yang sekarang ada di SPF 50 dengan perlindungan hingga 98%. Kulit kamu kemerahan kalau kepanasan. Tenang, ada ekstrak aloe veranya yang meredakan kemerahan. Langsung deh, pakai 3 rangkaian Glow and Lovely tadi ya, biar kamu lebih siap dan lebih glowing menghadapi hari. Eits, ada yang lupa nih, aku mau infoin kak. Kalau, hayo tebak apa? Glow and Lovely akan datang ke sekolah-sekolah kalian loh. Akan ada banyak kegiatan seru di booth Glow and Lovely. Kalian bisa cek kondisi kulit kalian dan juga ada game seru di booth Glow and Lovely. Ikuti keseruan di booth Glow and Lovely saatnya glowing bersama Glow and Lovely.
1: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
2: Iya mbak, saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
1: Iya.
2: Bagus ya?
1: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
2: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
1: Bisa, kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
2: Wah menarik ya. Harganya?
1: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya bu untuk cara minumnya.
2: Wah boleh mbak, saya beli satu pil KB andalan.
3: Pil KB andalan, efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
3: Update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara.

ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Ingat ya, Indohit 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam. Don't miss it. Stay cool.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane koyo sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone njerine langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Soma ayah mana toh?
1: Iku loh pak, di meja.
0: Kok beda bu?
1: Iya pak, itu somannya pak.
0: Soman? Dua konsentrat.
1: Bacanya konsentrat pak.
0: Konsentrat itu apa bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman dua konsentrat ini lebih bagus toh bu?
1: Ya pastilah pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah wah wah, ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: 3 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Manggarai Barat menetapkan pemilik agen travel Labuan Bajo Top berinisial KA 32 tahun sebagai tersangka dugaan penipuan dan penggelapan dana wisatawan mancanegara. Pria asal Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur itu diduga menggelapkan dana wisatawan sebesar 85,2 juta rupiah. Kasatreskrim Polres Manggarai Barat AKP Lutfi Darmawan Aditya mengatakan kasus tersebut bermula dari transaksi paket wisata antara korban berinisial SS 34 tahun warga Malaysia dengan agen travel milik tersangka sejak Maret hingga Mei 2026. Dan dana puluhan juta rupiah itu digunakan untuk pembayaran paket wisata premium termasuk penyewaan kapal Maimun selama 4 hari 3 malam. Demikian sekilas info.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: 98.8 GFM. GFM. Lanjut.
1: Motivasi GFM. Biasakanlah untuk berpikir bahwa sukses hanya tinggal selangkah lagi dan pasti akan diraih. Niscaya masa depan yang cerah akan ada di depan Anda. Motivasi dari Andrew Carnegie, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

93.8 GFM selalu setia bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia, kita jumpa lagi di Wawasan Sore Special Weekend. Kali ini bersama saya Widi Yuliana di 93.8 GFM untuk edisi hari Minggu 10 Mei 2026. Kita bakal sama-sama hingga pukul 6 petang nanti di Wawasan Sore Special Weekend dengan sangat informasi yang menarik untuk menemani segala macam aktivitas Anda di akhir pekan kali ini. Terus merapat di 93.8 GFM, dan ajang ini juga bisa disimak melalui web streaming kita di gfm-madiun.com.

0: lagi. Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO. Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget. Penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.

Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rocketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag, upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi, cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
1: Pengen update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara? You can say what you

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
0: Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool.

93.8 GFM selalu siap bersama. Apa kabar semuanya? Madiun lumayan panas hari ini ya pendengar setia. Jadi mungkin tidak ada kendala cuaca kalau Anda ingin bepergian atau beraktivitas di outdoor pastinya. Tapi jaga selalu kesehatan kulit Anda dengan menggunakan tabir surya atau sunscreen setiap kali Anda harus keluar di saat matahari sedang terik ya, supaya semuanya lancar dan tentu saja tidak sinar UV mataharinya tidak memberikan efek yang buruk bagi kesehatan kita semuanya. Baik pendengar setia, berikut ini saya punya informasi mengenai Taman Nasional yang ada di Indonesia ya. Pendengar setia, Indonesia ini emang punya banyak Taman Nasional ya, mulai dari yang meliputi wilayah perbukitan, kemudian juga ada Taman Nasional di bawah laut gitu ya. Dan salah satu Taman Nasional di Indonesia yang ternyata juga menempati peringkat ketiga yang terindah di dalam daftar The World's Most Beautiful National Park versi Bounce itu adalah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS yang berada di Provinsi Jawa Timur. Nah, Bounce ini adalah platform layanan perjalanan yang berbasis di San Francisco, US, Amerika Serikat ya. Penilaian itu tentu saja dilakukan oleh tim Bounce dengan mengumpulkan sejumlah postingan di Instagram, kemudian TikTok, ulasan online, dan juga pencarian Google sepanjang tahun 2023. Nah, dilansir dari laman resminya, Bounce mencatat bahwa TNBTS atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini tampil sebanyak 1 miliar penayangan di TikTok dalam 1 tahun. Kemudian di media sosial lainnya seperti di Instagram, terdapat lebih dari 930 ribu postingan seputar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini ya. Pendengar setia, ulasan online di TNBTS ini juga cukup baik ya, karena mendapatkan nilai 4,8 bintang dari total 5 bintang. Dan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini hanya kalah dari Taman Nasional Kruger di Afrika Selatan yang menempati peringkat pertama, dan Taman Nasional Langshoa di Maranhenses, Brasil yang ada di peringkat kedua. Begitu ya pendengar setia. Sepertinya kita harus berbangga ya bahwa Taman Nasional Bromo Tengger Semeru adalah salah satu yang dinobatkan sebagai the world most beautiful park in the world, begitu ya mendengar setia. Tapi satu hal yang pastinya harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia adalah tentu saja menjaga Taman Nasional kita agar tetap indah, bersih, dan juga bebas dari berbagai macam polusi dan kerusakan. Baik pendengar setia, kita nanti lanjutkan lagi dengan informasi lainnya masih di Wawasan Sore Special Weekend. Widi Udana bersama Anda hingga jam 6 petang nanti.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kusplus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kusplus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kusplus selama 2 jam penuh hanya di Kusplus Show GFM Madiun.

0: lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
0: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya.

0: Iya, beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh iya ya, bagus juga itu. Terima kasih ya Bu infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih gak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya Bu, biar anak kita juga besi yang seperti ibunya ya.
1: Ah bisa aja, yang benar biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, weight cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran dan Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.
3: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu roketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti-lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu, dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.

Pendengar sih, kita masih di Wawasan Sore Spesial Weekend untuk edisi kali ini ya. Dan berikut ini saya punya informasi untuk Anda semuanya yang kegiatan sehari-harinya adalah bercocok tanam. Pendengar setia, sekarang sudah hadir pupuk ribos ya. Pupuk ribos ini adalah pupuk organik cair multifungsi yang berperan sebagai pupuk atau biofertilizer, pembenah tanah, dan juga biopestisida serta biofungisida alami untuk meningkatkan pertumbuhan, kesuburan, serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan. Pupuk ribos ini ada dua jenisnya, pendengar sih ya, jenis hijau untuk sayuran dan juga buah, serta jenis merah untuk fermentasi. Dan produk pupuk ribos ini mengandung mikroorganisme yang menguntungkan, yang dapat membantu untuk menyediakan nutrisi, mengaktifkan tanah, dan sekaligus juga dapat menggantikan sebagian pupuk kimia serta obat-obatan kimia. Sehingga cocok sekali untuk berbagai tanaman seperti padi, jagung, cabai, dan juga bawang merah. Pendengar siap, pupuk ribos ini ramah lingkungan dan dapat digunakan secara berkelanjutan karena dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia. Pupuk ribos juga bisa meningkatkan hasil panen dengan kualitas produk yang baik pastinya ya. Dapatkan pupuk ribos di toko pertanian terdekat dengan harga yang terjangkau, atau Anda juga bisa dapatkan pupuk ribos di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72, Harjamulyo, Kota Madiun.

0: jam 4 sore di GFM.
1: Soman kini hadir dengan formula baru yang disempurnakan. Standar mutu terjamin, pemulihan lebih cepat, kandungan lebih lengkap, terbuat macam buah dan sayuran, serta rempah terpilih. Ditambah umi banggata, kualen, buah merah, buah naga merah, buah kiwi, serta biakan bakteri yang diproses melalui teknologi fermentasi dingin.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman.
3: Herbal Soman terbuat dari 39 jenis bahan alami sayuran, rempah, dan buah yang berkhasiat. Herbal Soman jauh lebih baik. Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, tim SAR resmi menutup operasi pencarian korban di Gunung Dukono, Maluku Utara. Operasi ditutup setelah 3 jasad pendaki ditemukan. Ketiga korban tewas adalah pendaki Indonesia bernama Angel serta 2 warga negara Singapura bernama Heng Wen Kiang Timothy 30 tahun dan Syahin Muhres bin Abdul Hamid 27 tahun. Jasad Angel ditemukan lebih dahulu yaitu pada Sabtu 9 Mei 2026. Setelah itu tim SAR kembali melakukan pencarian pada hari ini Minggu 10 Mei 2026 dan lokasi pencarian difokuskan di area sekitar penemuan jasad Angel. Proses evakuasi 2 jenazah terakhir sempat mengalami kendala karena posisi korban tertimbun material vulkanik dengan ketebalan dan kedalaman yang cukup signifikan. Selain itu, aktivitas erupsi Gunung Dukono juga masih berlangsung secara fluktuatif sehingga tim SAR gabungan harus terus melakukan proses evakuasi secara hati-hati dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan personel di lapangan. Dan operasi pencarian tersebut melibatkan 98 personel SAR gabungan yang dikerahkan dan dibagi ke dalam 4 regu. Demikian sekilas info.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

dua macam manusia di dunia ini. Mereka yang mencari alasan dan mereka yang mencari keberhasilan. Orang yang mencari alasan selalu mencari alasan mengapa pekerjaannya tidak selesai. Dan orang yang mencari keberhasilan selalu mencari alasan mengapa pekerjaannya dapat terselesaikan. Motivasi dari Alan Cohen, persembahan dari Radio Gapa Madiun, selalu setia bersama.

93.8 GFM selalu saya bersama. Lanjut masih di Wawasan Sore Special Weekend dan sore yang cerah juga di Madiun dan sekitarnya. Selamat sore untuk Anda semua yang sedang nyantai, sedang menikmati suasana kebersamaan dengan keluarga, teman atau sahabat Anda, lagi minum teh, kopi dan lain sebagainya di sore hari ini. Mudah-mudahan Widi bisa jadi teman terbaik untuk Anda semuanya. Atau mungkin Anda sedang di perjalanan lagi menuju pulang kembali ke Madiun untuk kembali berrutinitas esok hari. Selamat menikmati perjalanannya dan ditemani selalu dengan web streaming kita di gfm-madiun.com ya. Baik pendengar setia, berikut ini ada satu informasi lagi wisata nggak terlalu jauh dari Madiun, yaitu di Gunung Kelir di Kecamatan Sidoharjo Wonogiri ya pendengar setia. Gunung Kelir di Wonogiri ini sekarang jadi primadona baru karena keindahan pesona alamnya. Ini Gunung Kelir ini jadi viral karena munculnya lautan awan yang bisa didapatkan pada pagi hari, terutama kalau misalnya saat hujan turun pada malam harinya. Nah, pendengar setia, saat momen tersebut puncak pegunungan Kelir ini dengan ketinggian sekitar 550 meter di atas permukaan laut ini mulai dikenal dan pastinya dikunjungi oleh wisatawan karena panorama pemandangan yang sangat indah. Namun ternyata pendengar setia, ramainya Gunung Kelir ini memunculkan banyak masalah yang ditimbulkan oleh pengunjung yang tidak bertanggung jawab. Antara lain adalah tanaman petani jadi rusak begitu ya pendengar setia. Ini biasanya dilakukan oleh wisatawan yang harus melewati jalan setapak untuk menuju ke puncak Gunung Kelir tersebut. Padahal sebetulnya jalan setapaknya cukup lebar, tapi enggak tahu ya ada aja para wisatawan yang menginjak-injak tanaman petani begitu ya. Kemudian juga masalah lainnya adalah masalah wisatawan yang membuang sampah sembarangan. Ini kayak klise banget ya, udah banyak terjadi di berbagai macam tempat wisata, sehingga tentu saja ini akan sangat mengurangi keindahan dan tentu saja akan merusak lingkungan. Padahal sebetulnya wisatawan yang berkunjung ke Gunung Kelir ini hanya perlu membayar parkir di rumah warga saja, sehingga ketertiban dan juga kebersihannya harus benar-benar dijaga gitu ya pendengar setia. Mudah-mudahan saja attitude nih para wisatawan domestik ini bisa lebih baik di manapun berada apabila mengunjungi berbagai macam tempat wisata, agar tempat wisata kita senantiasa bersih, aman, kemudian juga nyaman dan terbebas dari berbagai macam kerusakan atau polusi.

0: Pendengar setia Radio GFM, udah tahu sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum?
1: What?
0: Yes, Norma Aesthetic Clinic Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mars, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang nyuwik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya.
1: Wow.
0: Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Aesthetic Clinic Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
2: Ayo, kita berangkat.
0: Norma Aesthetic Clinic, Face Contouring Harmony Expert.
3: Ibu, Ben gak senang. Mau kemana, Bu?
4: Mau ke apotek andalan.
3: Hah? Siapa sakit?
4: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
3: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
4: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
3: Tapi bikin gemuk enggak?
4: Enggak dong. Yuk, ikut saya aja. Biar dijelasin semua sama apotekernya.
3: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
5: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: kita akan mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
1: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon, akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
0: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
2: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
1: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit bule pada tanaman jagung, dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
0: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
3: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.
4: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
5: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
6: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
7: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
8: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
9: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
10: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
11: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
12: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
13: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
14: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
15: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
16: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
17: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.

Mendengar saya, kita masih di Wawasan Sore Special Weekend untuk edisi hari ini, hari Minggu 10 Mei 2026. Masih bersama saya, Widi Yuliana ya. Langsung dari 93.8 GFM di Jalan Raja Mulyo 72, di Jalan Bina Jaya 72, Raja Mulyo, Kota Madiun. Dan program ini juga bisa disimak melalui web streaming kita di gfm-madiun.com. Mendengar setia, berikut ini saya bakal mengajak Anda semuanya untuk berwisata ke Baduy. Ternyata berwisata ke Baduy saat ini semakin mudah dan juga hemat ya, pendengar setia. Karena sekarang sudah ada transportasi Damri yang memberikan fasilitas perjalanan hingga kawasan wisata Baduy. Dan ada promo nih, pendengar setia, selama bulan Mei 2026 ini Damri memberikan promo tiket mulai dari Rp1 saja. Anda bisa dapatkan selama bulan Mei 2026 dengan menggunakan sistem pembayaran Kris atau Kris Tap ya. Dan promo Damri Rp1 ini berlaku untuk rute Serang menuju Ciboleger atau pintu masuk wisata Baduy Luar dan juga Baduy Dalam. Dan jadwalnya ini adalah ada beberapa jadwal ya, ataupun juga rute yang dilalui oleh bis Damri untuk rute wisata Baduy ini ya. Dalam perjalanan menuju Baduy, bis Damri ini akan melewati beberapa lokasi, antara lain ada Terminal Pakupatan Serang, kemudian Stasiun Nangkas Bitung, Sajira, Muncang, Cisimut, kemudian terakhir di Terminal Ciboleger. Dan pendengar sih ya, rute ini juga akan mempermudah wisatawan yang ingin ke berbagai daerah untuk menuju ke mempermudah wisatawan dari berbagai daerah begitu ya, untuk menuju ke kawasan Baduy tanpa harus berganti kendaraan gitu ya. Untuk jadwal keberangkatan Damri ke Baduy ini, pendengar sih ya, dari Terminal Pakupatan Serang, bus Damri berangkat mulai pukul 5.30 waktu Indonesia Barat menuju Terminal Ciboleger. Kemudian dari Terminal Ciboleger, bus kembali menuju Serang pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat dan menuju kembali ke Terminal Pakupatan Serang, gitu ya. Nah, untuk Anda semuanya yang tertarik dengan promo layanan bus Damri dengan tarif hanya Rp1 ini, Anda bisa dapatkan dengan pembayaran menggunakan Kris atau Kris Tap gitu ya. Selain itu, promo ini juga berlaku setiap Sabtu dan Minggu ya. Weekend aja. Setiap hari Sabtu dan Minggu di bulan Mei 2026. Kemudian kuota promonya juga terbatas ya, pendengar setia, hanya untuk 30 penumpang per hari. Jika kuotanya sudah habis, maka penumpang akan dikenakan tarif normal sebesar Rp25.000. Ya, masih tetap terjangkau ya, pendengar setia. Baik, kita lanjut lagi nanti dengan informasi lainnya, masih di Wawasan Sore Special Weekend hingga jam 6 petang nanti, masih bersama saya Widi Yuliana, langsung dari 93.8 GFM.

0: jam 5 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, tim SAR gabungan berhasil menemukan pria bernama Iwan, 31 tahun yang dilaporkan hilang tenggelam di situ Cikaret Cibinong, Kabupaten Bogor. Korban ditemukan tim penyelam dalam kondisi meninggal dunia di kedalaman 4,5 meter. Dan Koordinator Unit Siaga SAR Bogor Muhammad Fajri mengatakan bahwa korban ditemukan dalam posisi tertelungkup di kedalaman sekitar 4,5 meter dengan radius kurang lebih 2 meter dari lokasi awal kejadian. Pencarian melalui penyelaman sempat mengalami kendala visibilitas atau jarak pandang bawah air yang mencapai 0 meter dan kondisi dasar danau yang berlumpur. Meski demikian, upaya pencarian terus dilakukan oleh tim SAR gabungan hingga akhirnya korban ditemukan. Operasi SAR di situ Cikaret dihentikan usai penemuan korban dan jenazah korban dikatakan sudah dievakuasi ke rumah duka dan diserahkan ke pihak keluarga. Demikian sekilas info.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

Thomas Alva Edison bilang, banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
0: Ingat ya, Indohit 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool. Check it out.
0: Pendengar setia pasti kenal kan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
3: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok Game Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: Jamu merupakan warisan leluhur Indonesia. Ramuan tradisional ini lebih banyak dikenal karena telah lama bermanfaat bagi kesehatan. Namun jamu telah berevolusi. Kini telah hadir jamu dalam bentuk tetes. Sozo Formula Manggata 1 atau dikenal dengan Soman. Dengan kemasan praktis dan dapat langsung diteteskan ke air mineral ataupun minuman kesukaan Anda. Soman menjawab kebutuhan konsumen jamu masa kini.
1: Soman mengandung 39 bahan alam dan proses produksinya diawasi secara ketat di pabrik modern dan berteknologi tinggi. Soman juga mengantongi sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Soman, inspirasi gaya hidup sehat.
0: Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di www.somanindonesia.co.id. Dan untuk pemakaian, baca aturan pakai. Jamu tetes, ya Soman!

Terima kasih atas segala kebersamaan kita di Wawasan Sore Special Weekend untuk edisi hari ini, hari Minggu 10 Mei 2026. Saya Widya Lena undur diri dan nanti kita ketemu lagi di Wawasan Malam ya. Selamat menikmati suasana akhir pekannya. Salam untuk orang-orang terkasih yang dari sekitar Anda.

0: jam 6 sore di GFM.
1: Soman kini hadir dengan formula baru yang disempurnakan. Standar mutu terjamin, pemulihan lebih cepat, kandungan lebih lengkap, terbuat macam buah dan sayuran, serta rempah terpilih, ditambah umi banggata, kualen, buah merah, buah naga merah, buah kiwi, serta biakan bakteri yang diproses melalui teknologi fermentasi dingin.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman.
3: Herbal Soman terbuat dari 39 jenis bahan alami sayuran, rempah, dan buah yang berkhasiat. Herbal Soman, jauh lebih baik. Waktunya sekilas info.

0: Berhasil, pemerintah pusat mengalokasikan perbaikan sebanyak 30.000 rumah tidak layak huni atau RTLH di Jawa Tengah. Adapun perbaikan itu dilakukan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS tahun 2026. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwarar Sirait saat peluncuran BSPS Jawa Tengah 2026 di Kabupaten Brebes. Pihaknya mengatakan kenaikan target BSPS di Jawa Tengah menjadi bagian dari percepatan program 3 juta rumah yang diarahkan Presiden Prabowo Subianto. Sebab tahun ini pemerintah juga memperluas jangkauan BSPS secara nasional. Jika sebelumnya masih ada ratusan kabupaten kota yang belum mendapatkan program, tahun ini seluruh kabupaten kota di Indonesia memperoleh alokasi. Demikian sekilas info.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Bu, soman ayah mana toh?
1: Iku lho, Pak, di meja.
0: Kok beda, Bu?
1: Iya, Pak, itu somannya, Pak.
0: Soman 2 con sentrat.
1: Bacanya konsentrat, Pak.
0: Konsentrat itu apa, Bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman 2 konsentrat ini lebih bagus toh, Bu?
1: Ya pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya, serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.

Lao Tzu bilang, keramah-tamahan dalam perkataan menciptakan keyakinan, dan keramah-tamahan dalam pemikiran menciptakan kedamaian. Sedang keramah-tamahan dalam memberi, menciptakan kasih.

93.8 GFM selalu setia bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia, kita jumpa lagi ya. Kali ini di Wawasan Malam Special Weekend. Edisi hari ini hari Minggu 10 Mei 2026. Masih bersama saya Widi Yuliana hingga jam 9 malam nanti ya. Pastinya informasi-informasi terbaik akan saya hadirkan untuk menemani suasana malam Anda di akhir pekan ini. Semoga semuanya sudah lebih santai, lebih relax sehingga bisa memulai lagi aktivitas rutinnya esok hari dengan lebih dan semangat baru ya. Baik pendengar setia, selain itu juga akan saya hadirkan nanti musik-musik asik untuk menemani suasana malam Anda semuanya. Terus mendapat di Wawasan Malam Special Weekend yang bisa disimak di 93.8 GFM atau melalui web streaming kita di gfm-medium.com dan juga bisa join live TikTok kita di TikTok G Media.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool. Check it out. GFM.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kusplut, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kusplus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kusplus selama 2 jam penuh hanya di Kusplus Show GFM Madiun.

Pendengar Sia, sekarang sudah ada bubuk ribos ya. Ini cocok banget untuk Anda yang sehari-harinya suka bercocok tanam gitu ya. Pupuk ribos ini adalah pupuk organik cair yang multifungsi pendengar Sia. Jadi bisa berperan sebagai pupuk atau biofertilizer, kemudian pembenah tanah, dan juga biopestisida. Selain itu, pupuk ribos juga bisa berperan sebagai biofungisida alami untuk meningkatkan pertumbuhan, kesuburan, serta melindungi tanaman dari hama dan juga penyakit. Secara ramah lingkungan pastinya ya. Ada dua jenis pupuk ribos, ada jenis hijau, ini untuk sayuran dan buah, serta jenis merah, ini untuk fermentasi. Pendengar setiap produk pupuk ribos ini mengandung mikroorganisme yang menguntungkan, sehingga dapat membantu menyediakan nutrisi, mengaktifkan tanah, dan juga dapat menggantikan sebagian pupuk kimia serta obat-obatan kimia. Jadi pupuk ribos ini cocok untuk berbagai tanaman seperti padi, jagung, cabai, dan juga bawang merah. Pendengar setia, pupuk ribos ini ramah lingkungan ya, dan juga dapat digunakan secara berkelanjutan sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia serta bisa meningkatkan hasil panen dan juga kualitas produk. Dapatkan pupuk ribos di toko pertanian terdekat dengan harga yang terjangkau, atau Anda juga bisa dapatkan pupuk ribos di Radio GFM Jalan Bina Jaya 72 Rejomulyo, Kota Madiun.

Gampang, ikuti aja IndoHits 15 di FM dan GFM Top 10. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool. Check it out.
3: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
4: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
5: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
6: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
7: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
8: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
9: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
10: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
11: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
12: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
13: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
14: Saya Sisi dari Kota

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Ingat ya, Indohit 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool. Check it out.
0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
2: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling

Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang. Hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: jam 7 malam di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar Sia, polisi akan memindahkan 321 warga negara asing WNA sindikat judi online judol di gedung perkantoran di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat ke kantor imigrasi pada hari ini. Dan mereka akan menjalani pemeriksaan urusan imigrasi. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan bahwa 321 WNA itu akan dipindah ke 3 fasilitas imigrasi. Sebanyak 150 orang dipindahkan ke rumah detensi imigrasi, 150 orang ke Direktorat Imigrasi Pusat, dan 21 orang lainnya ke kantor imigrasi Jakarta Barat. Langkah itu merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang dilakukan secara simultan. Dan pihaknya juga mengatakan bahwa Polri terus berkoordinasi dengan imigrasi. Demikian sekilas info.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Soman ayah mana toh?
1: Iku lho pak, di meja.
0: Kok beda bu?
1: Iya pak, itu somannya pak.
0: Soman dua con sentrat.
1: Bacanya konsentrat pak.
0: Konsentrat itu apa bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman dua konsentrat ini lebih bagus toh bu?
1: Ya pastilah pak, soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda.
3: Sehat itu mudah. Bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

John McCloy bilang, kerendahan hati menuntun pada kekuatan, bukan kelemahan. Mengakui kesalahan dan melakukan perubahan atas kesalahan adalah bentuk tertinggi dari penghormatan diri sendiri.

Pendengar saya, kita masih di Wawasan Malam Special Weekend, masih bersama saya Widi Liana ya. Dan berikut ini saya bakal ajak Anda semuanya untuk berwisata ke Banyuwangi ya. Ternyata di Banyuwangi ini banyak sekali tempat-tempat wisata yang recommended banget untuk dikunjungi bersama dengan keluarga. Salah satunya adalah Sendang Seruni, pendengar setia. Sendang Seruni ini adalah sumber mata air pegunungan yang terletak di bawah kaki Gunung Ijen. Jadi udaranya tuh sejuk, khas pegunungan, dan pastinya akan sangat terasa saat kita mengunjungi Sendang Seruni ini ya. Untuk Anda semuanya suka banget sama kolam dengan air yang alami, Anda bisa menikmati Sendang Seruni ini karena ada kolam alami yang berada di tengah perkebunan kopi, sehingga banyak pohonan rimbun yang ada di sekitar sehingga membuat suasananya menjadi lebih teduh, begitu ya pendengar setia. Untuk Anda semuanya, jika berkunjung ke Sendang Seruni, Anda bisa berenang di kolam alami dengan kedalaman sekitar 130 sampai 160 cm untuk menikmati kesegaran sumber air yang ada di pegunungan. Biaya masuk untuk Sendang Seruni ini juga sangat terjangkau ya pendengar setia. Hanya Rp7.500 per orang untuk anak sampai dewasa. Sementara itu untuk persewaan ban mulai Rp5.000 sampai Rp10.000. Dan biaya tersebut juga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan pengelola objek wisata. Begitu pendengar setia, gimana nih? Kalau Anda berkesempatan berkunjung ke Banyuwangi, bisa kunjungi Sendang Seruni. Baik, untuk informasi lainnya nanti akan saya hadirkan masih di Wawasan Malam Special Weekend hingga jam 9 malam nanti.

0: koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu roketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaming lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
1: Halo pendengar setia Radio GFM. Udah tahu sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum?
2: What?
1: Yes, Norma Estetik Klinik Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mars, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang nyuwik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya. Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Estetik Klinik Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
3: Ayo, kita berangkat.
1: Norma Estetik Klinik, Face Contouring Harmony Expert.
4: Alhamdulillah Mbah, pangestu nipun kula eling-eling tenan pesenipun simbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen kados menawi macul sik jeru ta Mbah?
5: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening Bang tanduranku mbiyen ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta.
4: Enten rahasiane Mbah, kula ngangge pupuk organik cair Ribos. Rahasia lu niki Mbah.
5: Alah ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
4: Ya, aku janji cukup aku rego sing ngerti. Ngono ta lek karepmu?
6: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

93.8 GFM selalu setia bersama. Baik, masih dewasa malam di malam hari ini ya, pendengar setia. Oke, saya bakal ajak lagi Anda ke

Di kawasan wisata air terjun Jagir ini, Anda bisa menikmati air terjun yang eksotis dan juga masih berada di sekitar Pegunungan Ijen. Kemudian untuk dua di antara air terjun tadi, letaknya saling berdekatan, bahkan sering disebut sebagai air terjun kembar ya, pendengar sia. Nah, kemudian ada air terjun satunya lagi yang berjarak sekitar 300 meter di sebelah barat air terjun kembar. Air terjun tersebut letaknya terpisah dari air terjun kembar dan lebih tinggi daripada air terjun kembar. Airnya juga berasal dari hulu sungai yang berbeda. Pengasihnya, jika Anda berkunjung ke air terjun Jagir ini, Anda bisa menikmati segarnya air yang berasal dari mata air dan juga sekaligus menikmati pemandangan asri yang ada di sekitarnya. Kemudian untuk tiket masuknya sangat terjangkau, hanya Rp5.000 saja. Begitu ya pendengar setia. Baik, kita lanjut lagi nanti dengan informasi lainnya, masih di Wawasan Malam Special Weekend bersama saya Widya Yuliana hingga jam 9 malam nanti.

Mestinya tidak secepat ini kau lupa tentang hari-hari kita. Berkesah gundah, bersenandung gelisah, masing-masing dari kita menyatakan lelah mengenai kegiatan seharian menentukan langkah. Tapi semua telah binasa. Kau melakukannya lebih dari satu rasa, dengan tega dan tidak terduga, tanpa curiga, aku percaya. Kini hanya aku yang tersisa. Kau biarkan berserakan, menikmati semuanya yang belum reda, bersama lapang dan panjang kepasrahan. Dan benar saja, menyayangimu harus siap terburu.

0: lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
0: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh iya ya, bagus juga itu. Terima kasih ya Bu infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih gak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya Bu, biar anak kita juga

0: siang seperti ibunya ya.
1: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Go! Untak Surabaya, achieve your dreams with us. Pengen update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara? You can stay.

Gampang, ikuti aja IndoHits 15 GFM dan GFM Top 10. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool. Check it out.
3: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati. Saya dengar radio.
4: Eninis, saya dari Pemalang. Saya dengar radio.
5: Saya Dewi dari Pacitan. Saya dengar radio.
6: Saya Agung dari Surabaya. Saya dengar radio.
7: Halo, saya Ardi dari Situbondo. Saya dengar radio.
8: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau. Saya dengar radio.
9: Saya Andi dari Sulawesi. Saya dengar radio.
10: Saya Hendri dari Madiun. Saya dengar radio.
11: Saya Ayu dari Bima. Saya dengar radio.
12: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi. Saya dengar radio.
13: Halo, saya Dedi dari Majalengka. Dengar radio paling asik.
14: Saya Sisi dari Kota Pinang. Saya dengar radio.
15: Seantero Indonesia masih dengar radio.
16: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
17: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
18: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
17: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
18: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
17: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
18: Sampai kapan tuh?
17: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
18: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
17: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, alah, jangan ditanya. Banyak banget, termasuk KIP kuliah.
18: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih.
19: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja.

minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: jam 8 malam di GFM.
1: Soman kini hadir dengan formula baru yang disempurnakan. Standar mutu terjamin, pemulihan lebih cepat, kandungan lebih lengkap, terbuat macam buah dan sayuran, serta rempah terpilih, ditambah umi banggata, kualen, buah merah, buah naga merah, buah kiwi, serta biakan bakteri yang diproses melalui teknologi fermentasi dingin.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman.
3: Herbal Soman terbuat dari 39 jenis bahan alami sayuran, rempah, dan buah yang berkhasiat. Herbal Soman, jauh lebih baik. Waktunya sekilas info.

0: Pendengar siang, anggota Damkar Mat Gunung Kidul bernama Rudi Indratna, 56 tahun yang viral lantaran pingsan saat naik motor di alun-alun Wonosari, daerah istimewa Yogyakarta, meninggal dunia. Rudi sempat dirawat di rumah sakit sebelum dinyatakan meninggal dunia, dan kabar tersebut dibenarkan oleh Kepala UPT Damkar Mat Gunung Kidul, Handoko. Jenazah almarhum telah dimakamkan siang tadi. Sejak jatuh pingsan, Rudi menjalani perawatan di rumah sakit, dan sejak saat itu kondisi almarhum belum membaik hingga akhirnya meninggal dunia. Demikian sekilas info.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Soman ayah mana toh?
1: Iku lho, Pak, di meja.
0: Kok beda, Bu?
1: Iya, Pak, itu somannya, Pak.
0: Soman 2 konsentrat.
1: Bacanya konsentrat, Pak.
0: Konsentrat itu apa, Bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman 2 konsentrat ini lebih bagus toh, Bu?
1: Ya pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berkhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

William Feather bilang, cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang. Jika memulai sekarang, tahun depan Anda akan tahu banyak hal yang sekarang tidak diketahui. Dan Anda tidak akan mengetahui masa depan jika Anda menunggu.

0: waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Poteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Della, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah ketika Soman datang, ya, Soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran Soman? Kita tahu Soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini Soman konsentrat, Soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit, pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah Soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh. Gitu. Tapi kalau herbal Soman itu bagaimana Soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin, kemudian organ reseptornya bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi Soman selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh

Pendengar setia, kita masih di Wawasan Malam Special Weekend dan saya masih mengajak Anda ke seputaran Banyuwangi ya untuk menikmati berbagai macam destinasi wisata yang ada di sana, terutama destinasi wisata alam. Salah satunya kalau tadi sudah ke pegunungan, sekarang ada pantai juga di Banyuwangi ya. Nah, di arah pesisir, wisatawan atau para pengunjung bisa berkunjung ke Pantai Bum. Lokasinya ada di Kelurahan Kampung Mandar, Kecamatan Banyuwangi, Jawa Timur. Pantai Bum ini strategis letaknya karena di tengah kota, pendengar setia. Selain itu juga tempatnya asik dan luas begitu ya. Selain itu juga nanti jika Anda berkunjung ke Pantai Bum yang ada di Banyuwangi, Anda bisa berfoto di jembatan Pantai Bum yang instagramable dan unik ya. Kemudian lampu-lampu di jembatannya juga akan menyala di malam hari dan sehingga membuat jembatan ini tampak begitu megah. Nah, pendengar setia, kalau kamu berfoto di jembatan di Pantai Bum di Banyuwangi ini mirip-mirip seperti berada di Helix Bridge yang ada di Singapura sana, gitu ya, kalau udah pernah berkunjung ke Singapura. Dan satu lagi adalah destinasi wisata hutan nih yang ada di Banyuwangi, yaitu The Jawatan Forest. Ini adalah tempat wisata dengan pohon-pohon trembesi yang menjulang tinggi, jadi seolah-olah membawa kita semuanya ke dunia di dalam dongeng atau di film gitu ya. Jadi pastinya unik banget ya The Jawatan Forest yang ada di Banyuwangi ini, pendengar setia. Di The Jawatan Forest ini Anda bisa menjelajahi kawasan sembari berfoto di antara pohon-pohon besar gitu ya. Dan kalau pengen fotonya lebih bagus, ada juga jasa fotografer yang selalu siap sedia di The Jawatan Forest. Harga jasa foto di sana juga lumayan terjangkau, mulai dari Rp20.000 untuk 10 foto yang bisa dikirim melalui OTG iPhone ataupun juga Android begitu ya. Jadi wah, murah banget nih, lumayan. Untuk harga tiket masuknya ke The Jawatan Forest ini untuk wisatawan domestik ini Rp10.000 saja, tapi untuk turis asing dikenakan tarif Rp20.000 dan untuk parkir roda 2 Rp2.000 saja, parkir roda 4-nya Rp5.000 dan parkir roda 6 Rp10.000. The Jawatan Forest ini buka mulai pagi

Jangan lupa untuk selalu menjadi sisi terbaik dalam hidup Anda dan versi terbaik dalam hidup Anda. Saya Widi Liana undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti. Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool. Check it out.
0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
2: Dan lalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok Game Media

streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: jam 9 malam di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
2: Bu, Soman ayah mana toh?
3: Iku lho pak, di meja.
2: Kok beda bu?
3: Iya pak, itu somannya pak.
2: Soman 2 Konsentrat.
3: Bacanya konsentrat, Pak.
2: Konsentrat itu apa, Bu?
3: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
2: Soman 2 konsentrat ini lebih bagus, toh, Bu?
3: Ya, pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes, toh, cobain.
2: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
1: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berkhasiat untuk kesehatan Anda.
4: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.

Thomas Alva Edison bilang, banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.

0: Bu, soman ayah mana toh?
1: Iku lho, Pak, di meja.
0: Kok beda, Bu?
1: Iya, Pak, itu somannya, Pak.
0: Soman? Dua konsentrat.
1: Bacanya konsentrat, Pak.
0: Konsentrat itu apa, Bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman dua konsentrat ini lebih bagus, toh, Bu?
1: Ya, pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes, toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda.
3: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya, serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.

0: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
1: Iya, Mbak. Saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
0: Iya.
1: Bagus ya?
0: Bagus dong. Oh. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
1: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
0: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
1: Wah, menarik ya. Harganya?
0: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya, Bu, untuk cara minumnya.
1: Wah, boleh, Mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
2: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.

0: Bu, soman ayah mana toh?
1: Iku lho pak, di meja.
0: Kok beda bu?
1: Iya pak, itu somannya pak.
0: Soman dua con sentrat.
1: Bacanya konsentrat pak.
0: Konsentrat itu apa bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman dua konsentrat ini lebih bagus toh bu?
1: Ya pastilah pak, soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah, ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang

optimal dan jauh lebih berkhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
1: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
0: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
2: Kalau saya itu juga judek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
1: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit gulai pada tanaman jagung dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
0: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
3: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

Gampang, ikuti aja IndoHits 15 GFM dan GFM Top 10 setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Ingat ya, Indohit 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool. Check it out. GFM 93.8 GFM.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333

0: Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
1: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI.
0: Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.

0: jam 12 malam di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: apotek andalan.
1: Hah? Siapa sakit?
0: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
1: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
0: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
1: Tapi bikin gemuk enggak?
0: Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
2: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
3: Pil KB andalan, efektif cegah kehamilan.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.

ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti. Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam. Don't miss it. Stay cool.

0: menawi ngolah tanah kedah ingkang temen kados menawi macul sik jeru to Mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tining bahan tanduran kumbian ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajar karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane Mbah, kula ngangge pupuk organik cair ribos. Rahasia lu niki Mbah.
1: Wah, ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku rego sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane kaya sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone jare langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Dan itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Della, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah ketika Soman datang, ya, Soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran Soman? Kita tahu Soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini Soman konsentrat, Soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit, pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah, Soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh. Gitu. Tapi kalau herbal Soman itu bagaimana Soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin, kemudian organ reseptornya bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi Soman selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

93,8 GFM Madiun.

0: Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
0: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI. Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama, pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua, pukul 2:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya, dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Kanimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: jam 6 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

Dengan setiap kasus suspek virus hanta pada satu warga Kulon Progo, Yogyakarta dinyatakan negatif oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan hasil laboratorium Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kepala Dinkes Kulon Progo Susilaningsih bilang hasil lab suspek sudah keluar 2 hari lalu dengan hasil negatif. Meskipun hasilnya negatif, ia tetap mengimbau warga Kulon Progo meningkatkan kesehatan atas potensi

0: risiko penyakit zoonis tersebut, terutama terhadap tikus yang menjadi perantara penularan virus hanta.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Soman ayah mana toh?
1: Iku lho, Pak, di meja.
0: Kok beda, Bu?
1: Iya, Pak, itu somannya, Pak.
0: Soman 2 konsentrat.
1: Bacanya konsentrat, Pak.
0: Konsentrat itu apa, Bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman 2 konsentrat ini lebih bagus toh, Bu?
1: Ya pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berkhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: motivasi GFM. Biasakanlah untuk berpikir bahwa sukses hanya tinggal selangkah lagi dan pasti akan diraih. Niscaya masa depan yang cerah akan ada di depan Anda. Motivasi dari Andrew Carnegie, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.
1: Udah siap sih?
2: Udah yuk.
1: Matikan dulu dong lampunya.
2: Udahlah, biarin aja.
1: Yailah, hemat listrik dong.
2: Kan mama yang bayar.
3: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia.

93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar. Siapa kabar Anda hari ini di hari ke-11 di kalender Mei 2026 pendengar sia ya. Sudah hari Senin lagi para pendengar sia, sudah waktunya kembali ke kenyataan. Untuk Anda yang bersiap hari ini akan berangkat ke tempat aktivitas, sembari menemani Anda bersiap-siap pendengar sia yang untuk berangkat kerja, mungkin sekolah, kuliah dan lain sebagainya, atau mungkin ada yang agenda luar kota, dia akan temani dengan informasi dari Madiun Raya, Jawa Timur dan juga kabar nasional di wawasan pagi untuk sesi yang pertama hingga tuntas di 9 nanti. Akan ada informasi untuk Anda pendengar sia dari Madiun Raya, Jawa Timur dan juga kabar nasional, dan di 7.30 kita juga akan mengajak Anda untuk bergabung dengan jaring radio Suara Surabaya yang bekerja sama dengan 12 radio di Pulau Jawa dan juga Pulau Madura. Ada teman-teman dari Banyuwangi hingga dari Semarang mendengar sia ya. Dan fasilitas online di 0893x938938 masih saya buka untuk Anda. Anda bisa berbagi informasi baik cuaca, lalu lintas atau mungkin kondisi Kamtipmas di sekitar Anda pendengar sia. Dan untuk Anda yang berada di luar jangkauan siar kami, Anda juga masih bisa menyimak siaran GFM melalui live streaming di www.gfm-madiun.com atau di aplikasi Radio Box dan Radio Garden. Bisa simak langsung juga pada ngarsia di akun TikTok G Media.

0: Flash News.
1: Polisi mengungkapkan seorang warga negara Indonesia yang ikut ditangkap dalam kasus judi daring atau judol jaringan internasional di Hayamuruk Plaza Tower Jakarta pernah bekerja di Kamboja. Informasi ini didapat setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap WNI tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri Brigjen Polisi Wira Satya bilang, polisi juga masih mendalami peran tersebut dalam jaringan judol internasional yang ditangkap di Hayamuruk Plaza Tower.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kusplus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kusplus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GSM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kusplus selama 2 jam penuh hanya di Kusplus Show GFM Madiun.

0: jam 7 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.